Hadelei koyom esekale besam vatsi kalyo ke chopele no de loilap.